89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Oke, itu tadi dari Kiss ya, lagu yang hit era tahun 1976, Hot Luck Woman. Hot Luck Woman. Baiklah, terima kasih dulu yang sudah ikutan kembali bergabung di sini ya dengan Tika Rose Morning Guys di seputaran Ulun Sui. Gunnin Rose Bad Obsession sudah saya hadirkan tadi. Ini yang pilih Pantera. Oke, kemudian Widoser ya. Ada pula Madhendra Saputra di Desa Tumargetabanan. Kita langsung saja untuk Anda yang pilih satu lagu dari Iron Maiden.

89,4 FM pecinta suara Sunari Mick Jagger dengan Party Doll. Pastilah tidak asik lagi untuk Anda penikmat musik rock ya. Masih di Rock and Breakfast, halo selamat pagi. Yang tadi sudah pilih lagu dari Iron Maiden, lagunya sudah saya putar, Gusti Lanang Always Happy yang ada di Nusa Dua. Kemudian di Sukawati saya juga mau jumpai Cok Gus Permana. Baiklah pecinta suara Sunari, kita beralih saja dengan satu lagu dari Mick Learn to Rock.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Oke, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita akan sambung lagi untuk menjumpai Anda di pagi ini. Tentunya ada ide bagus Widiantara. Selamat pagi di Sidembunut ya. Siapa nih? Nyoman Adidol Susilo lagi stay tune sambil gotong royong. Oh ya, yeah. Hari Minggu ya. Memang pas banget bisa bergotong royong. Arya Sena, selamat pagi. Rock and Breakfast Suara Sunari ya. Di Padang Bay hadir dengan lagu Warren Heaven. Salam Kopi Rocker yang lagi stay tune, tetap semangat yang lagi tugas. Baiklah, terima kasih.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Dancing to disco, chilling to reggae, every day only on 89.4 FM Suara Sunari.

0: sweet memories in every day. Only on 89.4 Suara Zunari.
1: Baiklah, 89,4 FM, pecinta suara Sunari. Saya akhiri dulu Rock and Breakfast sampai di sini untuk kita berlanjut di sesi berikutnya.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita lanjut suara kita di minggu pagi ini lewat satu acara Intips, informasi dan tips, dan tentunya masih bersama saya Wina Christina. Kita sambung dengan lagu Frankie Engine, Dalam Hujan.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita sambung di intips informasi dan tips dengan satu lagu tadi sudah kita dengarkan bersama ibu dari Nur Afni Octavia yang merupakan ciptaan dari Rianto Harahap. Untuk lagu berikutnya di sini sudah ada Melky Guslo, Mimpi.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan membacakan kurs valuta asing untuk edisi 27 September 2026. Dimulai dengan 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.855. 1 euro itu setara dengan 20.351. 1 pound sterling itu setara dengan 23.643. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.537. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.42 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing 27 September 2026.

0: 89,4 FM pecinta suara Sunari. Makanan terbaik untuk penderita diabetes dan darah tinggi itu adalah makanan rendah gula, rendah garam atau natrium, serta tinggi serat dan kalium. Jadi pilihlah makanan yang dianjurkan, karbohidrat kompleks. Pilih gandum utuh seperti oatmeal, nasi merah, atau ubi jalar karena seratnya membantu menstabilkan gula darah. Sayuran hijau, konsumsilah bayam, brokoli, dan sawi yang kaya serat, vitamin, serta mineral tanpa memicu lonjakan gula darah. Untuk buah segar rendah gula, itu pilihlah apel, pir, atau alpukat yang kaya antioksidan dan serat, serta batasi juga porsinya.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari ya. Makanan yang dianjurkan juga untuk penderita diabetes dan hipertensi itu adalah protein sehat. Jadi utamakan ikan seperti salmon, dada ayam tanpa kulit, tahu dan tempe yang diolah dengan sedikit atau tanpa garam berlebih. Kemudian lemak yang baik, jadi gunakan minyak zaitun untuk menumis ringan demi menjaga kesehatan jantung.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM pecinta suara Sunari. Kiranya sampai di sini dulu saya temani Anda lewat acara Sweet Memories ya. Semoga terhibur adanya. Sweet Memories tapi klik dan nanti akan berlanjut di Sweet Memories. Baiklah, kita dengar dari Cirenimu 8.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Iya, aku anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, saya mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Live the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sunyari.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sundari, semangat kembali siang hari ini untuk program Klik ya. Kumpulan lagu Indonesia kenangan 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini. Ingat tuntas jam 3 sore nanti silakan juga tensi melalui via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu nomor bertajuk Arti Kehidupan ya. Ini adalah salah satu lagu hit legendaris karya musisi asal Sunda, Kang Dul Sumbang, yang dirilis pada tahun 1989. Lagu ini menceritakan bahwa jatuh cinta dan memiliki rasa cinta adalah anugerah terindah. Dan hidup itu akan terasa sengsara dan kosong jika seseorang tidak memiliki cinta. Ya, rintangan dan cobaan pasti akan datang dalam hidup. Namun cinta yang tulus akan membuat seseorang mengerti arti kehidupan serta mampu menyelesaikan berbagai persoalannya ya. Oke, perilisannya dirilis pada tahun 89 melalui album bertajuk sama Arti Kehidupan. Dan berbeda juga dari kebanyakan lagu Dul Sumbang yang kental dengan kritik sosial atau balada jenaka ya. Lagu ini tampil lebih puitis, lebih lembut dan juga universal tentang kasih sayang. Dan kepopuleran lagu ini membuat beberapa musisi lain seperti grup musik rock 18+ turut mendaur ulangnya. Baik pecinta Suara Sunari, masih lanjut tentunya. Masih dalam Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan Sebuah Kerinduan spesial untuk Anda.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. September ceria ya, memang ceria banget ya bulan September kita sekarang. Apalagi siang hari ini di luaran sana lumayan gerah ya. Oke, dan sangat terang benderang, cerah secerah hati kita bersama. Oke, satu nomor yang diklik siang hari ini oleh Pak Agung ya, di seputaran Keramas Gianyar yang sudah hadir. Thank you Pak Agung, semoga bisa terhibur ya, tambah semangat, tambah ceria untuk September ini. Lagu legendaris yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata, dirilis pada tahun 1982 dalam album kedua beliau yang bertajuk Citra Pesona. Yap, lagu ini diciptakan oleh musisi James F. Sunda dan aransemen musiknya itu dikerjakan oleh Adi MS. Ide dari lagu ini berawal dari suasana bulan September di negara empat musim yang menandakan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau pergantian cuaca yang membawa udara segar serta harapan baru. Menggambarkan perasaan bahagia, semangat baru, serta kesempatan untuk memulai awal yang indah dalam hidup maupun percintaan. Dan menjadi lagu yang sangat ikonik ya, dan selalu diputar setiap kali bulan September tiba di Indonesia. Oke. Yap, lanjut kita sapa-sapa dulu yang sudah gabungan di klik siang hari ini. Ada Mbak Koming Suwerni di Sibangkaje, kemudian juga Warsekolik, selamat siang Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Untuk rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar. Oke, untuk kalian yang atensi masih ada waktu ya, langsung aja ke via Facebook kami Suara Suniari dan WhatsApp di 087-773-331-894. Kita beralih ke satu lagu slow rock ya siang hari ini yang bertajuk Surat Undangan. Nanti spesial membingkiskan ini buat Pak Ngurah Bagus Bego yang sudah klik single ini ya. Dari miliknya penyanyi slow rock Indonesia Poppy Mercury yang dirilis pada tahun 1992 ya, di bawah label Akurama Record. Dan album ini terjual hingga 500 ribu kopi dan membawa Poppy Mercury meraih penghargaan ya di HDX Awards di 1992 untuk kategori album terbaik dan juga terlaris. Oke, pecinta suara sendiri, segera kita simak singlenya ya, spesial untuk Anda juga, menceritakan kesedihan seseorang yang mendapat balasan surat berupa undangan pernikahan dari kekasihnya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunehari Pecinta, Suara Sunehari masih lanjut ya dalam Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Masih bareng main di sini hingga jam 3 sore nanti. Semangat siang juga buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga lah aktivitas, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, semoga berjalan dengan lancar tuntas semua yang menikmati weekend, menikmati suasana hari Minggu yang cerah ini. Semoga menyenangkan dan bahagia tentunya ya. Baik, pernahkah Anda mengganti sampo? Nah, apa hubungannya? Siapa tahu ya hari Minggu, hari berkeramas. Nah, pernah gak sih ganti sampo lalu mendapati kulit kepala tiba-tiba lebih banyak mengelupas? Ya, pasti pernah ya. Kondisi ini seringkali ya membuat orang mengira sampo baru itu menjadi penyebab munculnya ketombe. Namun menurut dokter kulit Dr. Karuna Malhotra, mengganti sampo itu sebenarnya tidak secara langsung menciptakan ketombe. Produk baru itu dapat memunculkan atau memperburuk kecenderungan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh kulit kepala. Ya, ketombe terutama disebabkan oleh jamur Malassezia, produksi minyak serta sensitivitas kulit kepala. Mengganti sampo dapat menyingkap, merangsang ataupun memperkuat kecenderungan yang sudah ada. Oleh karena itu, kulit kepala yang mengalami pengelupasan setelah berganti sampo tidak selalu berarti seseorang mengalami ketombe ya. Nah, ketombe itu memiliki sejumlah faktor yang mendasarinya, termasuk keberadaan jamur Malassezia, produksi minyak dan sensitivitas kulit kepala. Pergantian sampo dapat membuat kondisi tersebut lebih terlihat. Misalnya formula baru mungkin berbeda dalam tingkat pembersihan atau kelembabannya sehingga keseimbangan kulit kepala ikut berubah ya. Sampo yang terlalu mengeringkan dapat mengganggu kelembapan kulit kepala dan menyebabkan pengelupasan. Kondisi ini bisa tampak menyerupai ketombe, padahal sebenarnya merupakan reaksi akibat iritasi atau kulit kepala yang terlalu kering. Nah, sebaliknya formula yang lebih kaya atau melembabkan dapat meninggalkan residu tertentu ya. Jadi pada orang yang memang rentan terhadap ketombe, kondisi ini disebut dapat mendukung pertumbuhan dari Malassezia tersebut. Jadi pergantian dari sampo anti ketombe juga perlu diperhatikan. Menurut Malhotra, menghentikan penggunaan sampo medis yang selama ini mengendalikan pertumbuhan jamur itu dapat membuat pengelupasan kembali muncul.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

aku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harum.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Satu nomor yang pastinya sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua, terkhusus bagi Anda pecinta lagu-lagu lawas ya. Dari miliknya Rati Purwasih yang memilihkan untuk dia. Seorang penyanyi pop Indonesia yang sangat populer pada era 1980-an ya, dengan satu nomor bertajuk Benci, Antara Benci dan Rindu ya. Lagu yang populer di tahun 1986 yang dinyanyi oleh Rati Purwasih, diciptakan oleh pembuat lagu terkenal Obi Mesak. Siapa yang tidak kenal ya. Oke, lanjut lagi, 26 menit sudah kita tinggalkan dari jam 2 siang. Masih bareng Medisini untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu nomor yang begitu adem ya untuk kita simak di cuaca yang cerah di luar sana. Oke. Semangat siang juga buat Anda yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita nikmatin satu alunan Kuta Bali bareng Andre Hanusar.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta, Suara Sinari Maituntaskan sampai di sini untuk klik ya Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Dan terima kasih banyak atas lembut atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Country Special akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sinari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendari. Kembali dari lantai 2 kawasan Les Pratman 284 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendari. Semangat kembali sore hari ini dalam country special bareng Mei Antari di sini. Hingga nanti berakhir di jam 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri Over from Blake Shelton, penyanyi musik country dan tokoh televisi terkenal asal Amerika Serikat ya. Kelahiran 18 Juni tahun 1976. Gwen Stefani adalah pasangannya, menikah tahun 2021 dan memulai debutnya pada tahun 2001 lewat single utama yang bertajuk Austin ya, yang bertahan di posisi nomor 1 tangga lagu Billboard Hot Country Song selama 5 minggu. Memiliki puluhan lagu yang berhasil menduduki puncak tangga lagu country dan juga meraih banyak penghargaan bergengsi di industri musik. Baik, pecinta Suara Sendiri, 16 menit lepas dari jam 3 sore lanjut dalam Country Special.

0: goodbye. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sundari.

Ya, 89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari Country. Adalah single hit terilisan tahun 2012 oleh duo musik country Amerika Lucas ya, yang saat itu masih menggunakan nama Lucas Cowboys ya. Dan Lucas ini beranggotakan Chris Lucas dan juga Preston Bros, di mana lagu country ini dirilis pada Juni 2012 di bawah label Everageous Entertainment. Lagu ini memuat lirik penuh semangat yang merayakan gaya hidup pedesaan Amerika, tradisi dan kecintaan pada musik country. Baik, 38 menit lepas dari jam 3 sore yang pasti masih bareng May di sini untuk Country Special.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih samar-samar military man from Jessie Jean. Saya hadir ke tengah ruang dengar Anda ya, lahir dengan nama asli Jessica Rose Jean pada 12 April tahun 1988, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu beraliran country pop. Ya, juga seorang tokoh televisi dan juga pengusaha fashion asal Amerika Serikat. Meskipun memiliki nama belakang yang sama sebelum menikah, ya, ia tidak memiliki hubungan keluarga ya dengan penjahat terkenal Amerika Serikat, Jesse James yang terkenal itu ya. Oke, Jesse mulai bernyanyi sejak usia muda dan pindah ke Nashville saat dia remaja. Ia sempat menghadapi penolakan awal karena gaya vokalnya yang sangat terinspirasi oleh musik soul. Terobosannya terjadi setelah demo lagunya didengar oleh petinggi label Mercury Records dan Island, ya, Def Jam, yang kemudian memberinya kontrak rekaman besar setelah audisi berlangsung. Dan lagu pertamanya yang mencuri perhatian adalah Blue Jeans, yang menjadi lagu tema trailer film Confession of a Shopaholic. Dan ia dikenal melalui lagu-lagu hits seperti I Look So Good Without You dan Boys in the Summer. Sepanjang karirnya ia telah merilis juga beberapa album dan EP atau album mini seperti Short Term Girl, City Lights di tahun 2017 dan The Woman I Have Become di tahun 2021. Nah, musiknya itu mencampurkan genre country, pop dan juga soul ya, dengan pengaruh dari musisi besar seperti Shania Twain dan Christina Aguilera. Baik, pecinta suara sendiri, kalau nama Jesse ini semakin melambung di budaya populer itu setelah dia membintangi acara reality show ya berjudul Eric and Jesse Game On 2013 hingga 2017 bersama suaminya. Acara ini mendokumentasikan kehidupan pernikahan dan perjalanan mereka menjadi orang tua. Selain itu, ia juga pernah berkompetisi di ajang Dancing with the Star musim ke-31 pada tahun 2022 dan berhasil menempati peringkat ke-10 ya. Baik, masih semangat semuanya, lanjut lagi dalam Country Special.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari masih bareng Medis untuk country spesial ya. Hingga tulis jam 5 sore nanti melangkah di menit 13.04 sore. Saat ini baru saja hadir satu nomor milik dari Trace Adkins. Tentunya sudah tidak asing lagi, penyanyi musik country terkenal dan aktor asal Amerika Serikat yang lahir pada 13 Januari tahun 1962 ya. Dan memulai debutnya itu pada tahun 1996 lewat album Dreaming Out Loud. Suara bariton yang kuat dan penampilan panggung yang khas adalah menjadi ciri khasnya ya. Menjual lebih dari 11 juta album, mencetak lebih dari 20 single di tangga lagu Billboard dan meraih berbagai nominasi Grammy. Yap, menjadi anggota Grand Ole Opry sejak lama. Dan selain bernyanyi, pecinta Suara Sunyari juga aktif ya sebagai aktor dalam beberapa film dan serial televisi, seperti menjadi tokoh media. Oke, kita tinggalkan Trace Adkins. Selamat sore juga buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: drum.
1: Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Jake Owen, Alone With You, sudah hadir untuk Anda sore hari ini sekaligus membawa kita melangkah di menit ke-28 ya, lepas dari jam 4 sore country special. Masih hadir bareng May di sini, gak tuntas di jam 5 sore nanti. Nah, kali ini May punya satu kabar gembira buat Anda pecinta suara sendiri yang datangnya dari Hoofy Club TK Umar ya. Hoofy Club kembali dengan bangga mengajak Anda, Bapak dan Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti lomba karaoke dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta ada door prize menarik ya. Adapun untuk kategori dan jadwal lombanya, kategori usia 50 hingga 61 tahun itu lombanya hari Sabtu ya, tanggal 7 November tahun 2026 pukul 8 hingga pukul 13 Wita. Kemudian untuk kategori usia 61 hingga 75 tahun lombanya hari Minggu tanggal 8 November pukul 8 hingga pukul 13 Wita. Dengan biaya pendaftaran peserta Rp200.000 per orang. Dan untuk penonton atau supporter Rp100.000 per orang. Nah, untuk tempat lombanya itu ada di Marinda Park, TK Umar Barat, Jalan TK Umar Barat nomor 72, Denpasar. Ya. Dan bagi Anda pecinta suara sendiri, jangan sampai kelewatan ya. Jadi segera saja daftarkan diri Anda di nomor WA 081339710202. Sekali lagi, daftarkan diri Anda melalui via WhatsApp di 081339710202. Dan batas pendaftaran itu tanggal 25 Oktober 2026.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, tuntas sampai di sini untuk Antri Spesial. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi program kami Sweet Sunset akan hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda dengan menyajikan seretan single-single disco dan reggae hingga tuntas nanti berakhir jam 7 malam. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sumeri. Semangat kembali sore hari ini lewat single-single disco dan reggae dalam Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga jam 7 malam nanti dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Yang ingin atensi seperti biasa, silakan langsung melalui via WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sumeri, simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sumeri.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri from Chris Brown yang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat untuk suasana sore hari ini, terkhusus bagi Anda yang tengah beraktivitas ya. Selamat beraktivitas semuanya sampai tuntas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, satu informasi pecinta Suara Sendiri, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Malaysia dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda tertinggal tipis dari Harimau Malaya dalam catatan head-to-head di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Senin 28 September 2026 besok. Indonesia vs Malaysia akan digelar. Laga itu akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam catatan pertemuan, Indonesia dan Malaysia sudah berhadapan sebanyak 85 kali. Hasilnya, Indonesia menang 33 kali, imbang 18 kali, dan kalah 34 kali. Indonesia menelan kekalahan saat menjamu Malaysia dalam laga kandang terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia takluk 2-3 dari Malaysia pada 5 September 2019 dan kembali kalah 0-2 di Kuala Lumpur pada 19 November 2019. Dalam rekor pertemuan kompetitif terakhir, Indonesia memetik kemenangan gemilang 4-1 pada ajang Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura pada 19 Desember 2021. Indonesia dan Malaysia sama-sama mempunyai modal bagus menatap duel kali ini. Dan Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sedangkan Malaysia menuai kemenangan 3-0 atas Bangladesh.

0: Dek, naon kini malah lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya tadi malah lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, ada lagi.
1: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, 56 menit lepas dari jam 5 sore saat ini. Tentunya masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya, hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Ya, sudah request juga single-single reggae. Mohon bersabar dulu, sudah siap ke tengah ruang dengar Anda beberapa single reggae yang sudah dipilihkan untuk Anda semua. Sore hari ini yang lagi sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga, tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset ya untuk sore hari ini. Yang pasti masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 7 malam. Single-single reggae tentunya hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk suasana sore hari ini. Dan yang pastinya juga tetap semangat mengucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. You're listening.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.
3: Lights, camera, action.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Start working like Miley. Brandon Will adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop dan R&B dengan nuansa santai. Namanya mulai dikenal luas setelah berkolaborasi dengan DJ asal Denmark yaitu Christopher dalam lagu Swag It Like Miley yang sukses di berbagai negara. Dengan gaya bermusik yang ringan dan easy listening, Brandon Will menghadirkan lagu-lagu yang catchy dan mudah dinikmati oleh pendengar. Melalui kolaborasi internasional dan karya-karyanya, Brandon Will terus memperluas eksistensinya di industri musik global.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

ย้อนนวลรุ่ง

himoam pun luaria koaksu soabuahia biantara suci.

0: Dek, naon kini malah lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini malah lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi?
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Delapan sembilan koma empat FM, suara sebenarnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri About Girl From Nirvana sudah hadir ya. Yang request kita gabung semua lewat satu nomor ini, semoga tetap semangat. Dan yang request generous juga, kita gabung semua lewat Rocket Queen. Sesaat lagi akan mengudara untuk Anda. Baik, sebelum menyapa yang sudah atensi pagi hari ini, satu informasi untuk Anda. Taman Tukat Kumbasari atau yang dikenal dengan Tukat Korea di kawasan Tukat Padung dan Pasar, kondisinya memprihatinkan. Pasca diterjang banjir tahun 2025 lalu, sejumlah fasilitasnya seperti pedestrian di kiri kanan sungai tergerus air. Terkait hal itu, Pemkab Denpasar akan melakukan perbaikan menggunakan anggaran pada APBD perubahan 2026 ini. Dan pecinta Suara Sunari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Denpasar menyiapkan anggaran sebesar 300 juta rupiah untuk memperbaiki bagian taman yang rusak. Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar IGD Cipta Sudewa mengatakan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam APBD perubahan 2026. Menurutnya pekerjaan perbaikan akan diproses setelah APBD perubahan disahkan. PUPR juga telah menyiapkan mekanisme mini kompetisi agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Cipta Sudewa menjelaskan bagian Taman Kumbasari yang menjadi sasaran penanganan berada di sepanjang kawasan antara Pasar Kumbasari dan Bantaran Tukat Badung. PUPR telah melakukan pengukuran terhadap sejumlah bagian yang membutuhkan perbaikan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan anggaran yang tersedia. Namun, ia menegaskan penanganan tidak dapat dilakukan terhadap seluruh bagian kawasan yang mengalami kerusakan apabila volumenya melebihi kemampuan anggaran. Nah, dengan anggaran 300 juta rupiah tersebut, PUPR akan menentukan bagian-bagian yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Aaron Maiden baru saja hadir untuk Anda dan waktunya mesapa yang sudah atensi baik melalui WhatsApp ataupun via Facebook kita pagi hari ini dalam Rock and Breakfast pagi dulu buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar. Semoga semangat ya dengan single yang sudah mengudara. Pak Yandi Sukarata, selamat pagi. Thank you udah gabungan Pak Wayan Sudibagi ya. Oke, lanjut juga selamat pagi mengucapkan untuk Pak Mohandam. Semoga semangat ya. Bisa yang lain dulu Bapak. Singlenya sudah mencarikan, tidak ada. Oke. Tidak ketemu ini nyangkut di mana ya. Pak Dewa Pal, selamat pagi. Kita sudah hadirkan tadi ya Rocket Queen-nya, gabung juga buat Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Swi. Enggak apa-apa ya. Oke, buat Pak Agung Piangka, apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Stay tune sambil ngopi. Pak Nyoman Adi Dol Susila, selamat pagi. Selamat menikmati kopi hangatnya ya. Oke, Pak Apong di Gulingan Mengwi juga hadir pagi hari ini, sudah ready. Mohon bersabar dulu buat Pak Ngura Bagus Bego di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Boleh yang lain dulu enggak, Pak? Oke deh, silakan. Yang lain dulu ya. Lanjut. Ada siapa nih? Pak Pekak Kenso. Selamat pagi Pekak Kenso. Ditunggu singlenya nanti mencarikan. Jalan Sadewa, Gianyar sana ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Masih lanjut tentunya Rock and Breakfast ya, ketengaruan dengan Anda. Satu jam ke depan lagi kebersamaan kita. Tetap semangat juga buat Anda yang mungkin lagi on the way pagi hari ini. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas ya untuk sepanjang hari ini, Medgawi juga semuanya. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Baik, satu informasi kembali, pecinta Suara Seniari. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Badung mulai bergerak naik. Bahkan harga cabai rawit merah menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling tinggi. Di pasaran harga cabai merangkak naik dari sebelumnya Rp40.000 naik menjadi Rp60.500, bahkan kini Rp60.833 per kilogram. Selain itu kenaikan juga terjadi pada cabai besar yang naik dari Rp30.833 menjadi Rp31.333 per kilogram. Tidak hanya harga cabai, untuk komoditas protein harga daging babi meningkat dari Rp78.833 menjadi Rp80.500 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras naik tipis dari Rp26.583 menjadi Rp26.750 per kilogram. Sementara harga beras premium turut mengalami penyesuaian. Menyikapi kondisi ini untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi, pemerintah Kabupaten Badung menggelar operasi pasar di sejumlah titik wilayah. Hal itu pun dilakukan sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi di Gumi Kris. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan atau Diskop UKMP Kabupaten Badung, yakni Agung Sagung Rosyawati, mengakui solusi jangka pendek untuk menekan lonjakan sejumlah harga dengan menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar yang dilaksanakan di sejumlah titik di Badung menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Dan pihaknya mengakui jika operasi pasar sudah dilakukan untuk meredam gejolak harga. Dengan digelarnya operasi pasar, lonjakan harga dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi inflasi.